0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai.

94.5 FM Pro 2 Pihak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, teman Pro 2 semuanya. Kali ini di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Nah teman Pro 2, di pagi hari ini, di hari Sabtu ini, apakah kalian udah ada rencana nih mau jalan-jalan kemana teman Pro 2 ya? Karena hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, karena weekend sudah datang ya teman Pro 2 nih. Buat kamu yang punya rencana jalan-jalan atau cuma memang di rumah aja teman Pro 2, nggak apa-apa. Pokoknya nikmatin waktu istirahat atau waktu libur kali ini dengan tetap produktif teman Pro 2 ya, walaupun di rumah aja atau yang lagi jalan-jalan harus tetap produktif nih. Entah cuma stretching-stretching, olahraga-olahraga kecil-kecilannya teman Pro 2 yang sederhana-sederhana aja, jalan-jalan di depan rumah atau mungkin olahraga sambil nyapu halaman juga boleh banget nih teman Pro 2. Dan selain olahraga, jangan lupa untuk sarapan teman Pro 2 ya. Kalau dengan cuaca di Biak ini yang dari yang tadi subuh hujan dan sekarang mendung ya teman Pro 2, sejuk gitu, enaknya sarapan yang hangat-hangat ya teman Pro 2 nih. Nah tentunya Dina masih nemenin kalian semua teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 ya. Jadi jangan kemana-mana nih, tetap stasiun terus barengan sama Dinar di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini teman Pro 2.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
6: Bring them out, Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Produe FM.
8: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
6: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: eta ampunya diri bertata di singgih sana bertatangan insan jabrus nilampai nung
1: ada benar senyali paduka sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, terima kasih ya sudah menemani Dinar dari tadi pukul 5 hingga saat ini pukul 10. Dinar pamit undur diri, jangan kemana-mana karena akan dilanjut dengan jazz musik teman Pro 2. Jadi stay tune terus barengan Pro 2 Biak hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: mampus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2FM.
5: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah kita subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Could have my Gucci on. Gucci on. I go in my Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: okay. Music soundtrack film.
1: Music soundtrack film, oke. Okay.
0: Judulnya Cinta di Ujung Takdir.
1: Cinta di Ujung Takdir,
0: kita
1: ya.
0: Kita mau ngobrol tentang itu, okay. Karena juga pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
1: Oke.
0: Okay. Lalu gitu. Collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya. Okay. Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
1: Oh, sahabat dekat nih ya.
0: Ya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
1: Harusnya Aif.
0: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
1: Oh iya, iya. Oke. Boleh dong Om dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
0: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
1: Oke. Okay. Halo Mas Aif.
0: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
1: Belina, oke.
0: Okay. Penyanyi, suaranya juga berkarakter. Nah, cantik juga dan berkolaborasi lah mereka.
1: Oke.
0: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
1: Nah,
0: dari seberang.
1: Ada siapa nih?
0: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
0: Hasnul.
1: Hasnul. Pak Hasnul. Ada Pacik Hasnul.
0: Dari Malaysia.
1: Oke.
0: Okay. Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
1: Oh, oke. Nah, jadi kita
0: ngobrol-ngobrol.
1: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro2 kita kedatangan
3: mana Bandung?
1: Tamu-tamu jauh
3: Kuningan.
1: Ya.
3: Tamu-tamu. Kuningan. Oke. Okay.
0: Jadi P jadinya.
1: P iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti ya, Om ya? Oke.
0: Film trilonya oke. Musiknya karena tiap hari didengarin sama Aipan nih, musiknya gini bang, gini. Trilonya oke. Musiknya karena tiap hari didengarin sama Aipan nih, musiknya gini bang, gini. Oke sih musiknya.
1: Oh oke.
0: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
1: Oke.
0: Di Kalibata.
1: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
1: Oke. Jadi lagu yang mereka produce ini apa, Om Rio?
0: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
1: Oke.
0: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget,
1: okay.
0: Ya si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya,
1: benar
0: ya istrinya,
1: okay.
0: Dikasih rumah, dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita nggak ada yang tahu takdir kan,
1: okay.
0: Bang Hasnulnya dipanggil yang maha kuasa,
1: mendadak lah, gitu. Okay.
0: Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka
1: paham.
0: Jadi lebih dramatis.
1: Oke.
0: Okay. Itu berkat si Aib.
1: Berkat Kang Aib ya.
0: Aib.
3: Oh ada Kangnya.
1: Ada Kangnya. Oke. Buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
0: Ya.
1: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
4: Kalau aku udah jadinya.
1: Oke. Okay.
4: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
1: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
4: Iya, benar.
1: Oke, okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
4: Challenging banget.
1: Oh iya.
4: Jujur, karena kayak orkestra gitu sih ya.
1: Mega. Sebelumnya?
4: Iya, karena out of genre aku banget. Okay. Jadi
1: sebelumnya
4: ini
1: karakter kamu apa? Genrenya
4: R&B.
1: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
4: Nyebrang
1: sih lumayan ya.
4: Iya.
1: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti ya.
4: Iya, benar banget.
1: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
4: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
1: Oh.
4: Karena itu jujur part yang susah.
1: Susahnya gimana tuh?
4: Karena retake terus.
1: Oke.
4: Okay. Jadi kayak masih kurang.
1: Oh.
4: Sampailah di titik okay, ini yang bagus.
1: Berarti nih. Kamu perfeksionis ya?
4: Iya, dan Bang Aibnya juga.
1: Bang Aibnya juga.
4: Enggak sih.
1: takutnya ada.
2: Gak usah ngompor-ngomporin.
1: Iya. Takutnya emosi ya. Oke. Kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
1: Oke. Okay.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang enggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Hmm. Ada satu faktor gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Gitu.
2: Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Mm-hmm. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Di bagian situ.
1: Mm-hmm.
2: Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
1: Oke. Okay. Nah,
2: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
1: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin, udah jadi. Oh, ini okay. Kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
1: Oke. Okay.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Mm-hmm. Oke, okay, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
1: Oke. Okay.
2: Pas take vokal. Karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
4: 19 tahun.
1: 19. Oh ya?
2: Kita nyari okay. Yang dewasa dapat 19 tahun
1: okay,
2: gitu.
1: Oke, okay. Oke.
2: Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Mm-hmm. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya ada suara anak-anak nyanyi gitu
1: okay.
2: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
1: Oke okay, oke
2: okay. Dek coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar okay. Lebih dewasa gitu karena kebutuhan lagu ini kan
1: dewasa
2: yang, suara wanita yang dewasa gitu. Nah itu aja sih kesulitan kita ya deh ya waktu itu waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi wah ini oke nih aman gitu. Nah begitu sama Bang Hasnul temu produser ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu untuk nextnya. Nah cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini
1: oke okay.
0: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal sekarang jadi akhirnya dewasa
2: dia
0: karena lagu tersebut gitu
2: ya. Iya, jadi dewasa sekarang.
1: Oke, oke. Oke, oke. Oke, kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nah. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman-teman dua sudah jam 8 waktu Indonesia Timur ya. Itu dia lagu dari Pamungkas mengakhiri kebersamaan kita edisi hari ini. By the way, ini lagi Sat Night ya, malam minggu nih. Udah pada persiapan kemana kira-kira malam minggunya? Kamu bakal ditemenin setelah ini dengan rekan saya, teman-teman dua ada Rafael nanti di Jaga Malam sampai jam 12 malam. Dan waktunya Isya pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi di depan selanjutnya. Next time teman-teman radio. Sehat-sehat terus, tetap semangat. Yang lagi berdinas, bertugas, lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Isya pamit ya. Kita ketemu lagi, dadah.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Prodo FM. Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Stay tuned on Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, dan masih di 94.5 Pro 2 FM di teman terbaik kamu. Happy weekend buat teman-teman Pro 2. Jumpa lagi nih ya bareng Rafael kembali menemani aktivitas kamu nih teman Pro 2 di malam hari ini. Wah, di weekend hari ini ya pastinya seharian penuh sudah seru-seruan bareng teman-teman, bareng keluarga, ya mungkin bareng si dia juga. Nah, teman Pro 2 jumpa lagi ya bareng Rafael yang kembali menemani kamu di malam hari ini. So, buat kamu dimanapun saja kamu berada, semoga masih tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa juga ya, kalau mau bepergian, berkendara, untuk selalu berhati-hati di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro 2, utamakan keselamatan kamu. Yo, dan jangan kemana-mana, karena Rafael di sini masih punya beragam hiburan. Dari lagu sampai ke informasi terupdate, terpercaya, teraktual, dan juga topik-topik obrolan yang akan menambah suasana malam kamu di malam hari ini. Ya, melengkapi ya. Melengkapi weekend kamu nih teman Pro 2. Stay tune juga malam, jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Prodwe FM. Teman terbaik.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Kak, aku boleh minta tanda tangan nggak?
2: Oh, ya.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

beda banget. Mesin waktu lek profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini masing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek, profesor. Cepat tarik aku, Lek, cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Punung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya, sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Mana marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM. Jangan galau malam-malam.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di

0: Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Oke, dan teman-teman Pro2 tidak berasa nih ya, kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. Selamat malam buat teman-teman Pro2 dimanapun berada, dan juga semoga hari ini bisa menjadi hari terbaik dalam hidup kamu ya teman-teman Pro2, dan memberikan kesan yang baik juga nih. Oke, and welcome to the Jazz Music. Selamat mendengarkan dimanapun kamu berada, dan semoga terhibur.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa, kakak. Aku bisanya lagu Korea.
2: Oh no.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Kamu sih aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Seperti biasa teman-teman berdua semua, ada Jazzmere Music sampai nanti ke jam 6. Stay tune dan enjoy di 94.5 FM, Radio Perdua Biak, teman terbaik kamu di pada selamat pagi teman berdua.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: all my clothes would fit.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini udah jam berapa? Kamu mau kemana?
1: Jam 6, Mak. Aku mau rayain ulang tahun sama teman-teman aku, Mak.
0: Sampai jam berapa acaranya? 2 jam aja ya, kamu jangan lebih dari jam 8.
1: Yah, kenapa sih, Mak? Aku kan masih mau jalanin lama-lama sama teman-teman aku.
0: Ya udah, terserah kamu mau gimana. Yang penting, jam 9 kamu udah harus di rumah. Tidak boleh telat, ingat.
1: Tapi aku gak bisa janji ya, Mak. Kalau jam 9 tepat waktu di rumah. Aku kan masih, yaudah deh, aku usahain, Mak.
0: Kok kamu ngeyel sih? Udah dibilangin, malah tidak dengar.
2: Nasihat orang tua sangat berguna bagi anak-anaknya. Sebagai anak, janganlah kita membantah orang tua. Apa yang mereka katakan adalah untuk kebaikan. Setiap orang tua selalu berharap yang terbaik bagi anak-anaknya.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Abrasi adalah proses pengikisan tanah, pasir, dan sedimen di kawasan pantai dan pesisir akibat berbagai penyebab yang merusak dan mengganggu ekologi, aktivitas sosial budaya, dan masyarakat sekitar. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi di kawasan pesisir. Di antaranya adalah pertama, faktor alam, yaitu pasang surut air laut, gelombang, dan arus laut. Kejadian-kejadian alami tersebut mudah dapat mengakibatkan terkikisnya wilayah sekitar pantai. Bahkan, di waktu tertentu, angin dapat bertiup lebih kencang dari biasanya yang akan mempercepat pengikisan tanah dan peningkatan intensitas ombak. Kedua, faktor manusia dan buatan, yaitu pendirian pabrik industri, kendaraan bermotor, peningkatan pemukiman, hingga kerusakan hutan mangrove yang menjadi penyebab pemanasan global. Pemanasan global membuat suhu di bumi menjadi meningkat, sehingga menyebabkan mencairnya es pada wilayah kutub dan volume air laut menjadi meningkat yang berdampak pada abrasi hingga bencana lainnya. Cara mencegah abrasi adalah membuat penanaman hutan bakau, pembuatan pemecah gelombang laut, dan melestarikan terumbu karang.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: deh, dari tadi kakak lihat main HP terus. Coba belajar kak, baca buku, adek kan mau sekolah.
1: Belajar di HP saja bisa kak kakak?
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin adek pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat, tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga, kan jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak.
0: Emangnya iya kakak pintar?

0: Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuli-kuli besar serta meneriakkan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakkan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk kepada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, entar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM bersama saya Enver Bidang. Masyarakat Indonesia di Jepang memberikan dukungan penuh kepada kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Kemudian pelajar Indonesia PPI Nagoya bersama sekolah Bhinneka Nagoya menyiapkan penampilan budaya untuk menyemarakan perhelatan. Penampilan budaya tersebut juga menjadi wadah berkumpulnya masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan langsung kepada kontingen merah putih. Dan kegiatan tersebut juga melibatkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Nagoya untuk menyemarakan ajang Asian Games 2026.
0: Info Pro 2 FM.

0: Teman-teman berdua semua, Brad Pitt kembali membintangi sequel World War Z yang diproduksi Paramount. Sequel tersebut juga telah lama dinantikan setelah beberapa upaya untuk mengembangkan film lanjutan sebelumnya gagal nih. Cerita dari Veritanya pada 16 September 2006, Edward Berger ditunjuk sebagai sutradara film tersebut, dan Berger dikenal melalui film All Quiet of the Western Front dan juga ada Conflict, serta baru-baru ini yang menyutradarai Pitt dalam film The Rider untuk 24. Skenario sequel World War Z ditulis oleh Dennis Kelly, namun detail cerita film tersebut masih dirahasiakan. Pitt akan bertindak sebagai salah satu produser melalui perusahaan Plan B.
1: Info Pro 2 FM.
0: Yang terakhir, film Rebel Resident Evil mencatat rekor di box office dengan meraih 8,8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 156,7 miliar rupiah. Jadi pemutaran bertahan jauh nih. Dapat tersebut juga menjadi yang terbesar dalam sejarah seri Resident Evil. Melihat di Variety pada hari Sabtu kemarin, film produksi Sony tersebut juga disutradarai Jack Kerger yang sebelumnya menggarap film horror Weapons. Resident Evil menghadirkan kisah baru yang original yang diadaptasi dari seri video game horror tersebut. Kita kira-kira bersama saya, Pak Bidang.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kawanku habis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limba masker tuh jam buang sembarangan, eh.
1: Iyo.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi Pak,
0: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh Pak,
0: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi
0: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan gerakan berputar yang berasal dari awan cumulonimbus. Angin puting beliung memiliki kecepatan lebih dari 64,4 km per jam dengan durasi atau waktu kejadiannya 5 menit dan terjadi di wilayah yang tidak luas. Penyebab dan proses terjadinya bencana angin puting beliung di musim pancaroba, terutama pada siang dan sore hari. Hal ini terjadi akibat banyaknya pembentukan awan cumulonimbus. Beberapa tanda terjadinya angin puting beliung, yakni sejak malam hari sampai pagi hari. Udara terasa panas dan gerah. Terbentuk awan cumulus, terlihat berwarna putih dan berlapis-lapis. Terdapat awan yang menjulang tinggi, berwarna abu-abu dengan bentuk seperti bunga kol. Ranting dan dahan pepohonan bergoyang cepat karena angin. Udara sekitar menjadi dingin dan turun hujan lebat secara tiba-tiba. Dampak angin puting beliung. 1. Kerugian material. Kerugian material yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan pada rumah-rumah warga dan bangunan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintah. Selain itu juga menimbulkan kerusakan pada tanaman-tanaman di kebun warga. 2. Kerugian non-material. Kerugian non-material dapat berupa timbulnya korban jiwa akibat angin puting beliung.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning Bur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata Merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata Mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Gas air mata adalah salah satu dari bentuk zat yang mengiritasi selaput lendir mata, menyebabkan sensasi menyengat dan masalah lainnya. Gas air mata biasanya digunakan oleh kepolisian dalam melawan kerusuhan dan dalam penangkapan. Tahukah kamu, kandungan gas air mata dalam satu kaleng terdapat kandungan arang potasium nitrat, silikon, sukorsa, potasium klorat, magnesium karbonat, dan O. chlorobenzalma lononitrile. Cara mengatasi paparan gas air mata. Menjauh dari area yang terkena gas air mata. Gunakan masker, memakai kacamata renang atau kacamata lainnya yang ketat, atau kacamata khusus pelindung bahan kimia. Bersihkan wajah setelah tiba di tempat yang aman, dan cari air untuk membersihkan mata, kulit, dan rambut. Jangan gunakan lensa kontak, dan carilah pertolongan medis bila merasakan iritasi pada mata dan dada sesak.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Selamat pagi, teman Pro 2.
10: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Kita masih di Spada kali ini, teman-teman berdua semua masih bareng saya Ian dan Angie Moman. Happy Sunday buat semuanya. Selamat beribadah buat teman-teman yang Nasrani. Selamat berlibur, selamat berberes-beres rumah, selamat bermalas-malasan hari ini ya. Semoga cuacanya bagus biar teman-teman yang pada mau ke pantai bisa gaskan ya. Nanti kamu bisa tahu siaran kita di 94.5 FM. Juga nanti teman-teman produser semua bisa lewat aplikasinya itu di RRI Digital nih. Bisa juga dengarkan siaran kita nih. Masih dengan lagu-lagu pilihan buat teman-teman kamu semua sampai nanti ke jam 10 nanti di Spada kali ini.

0: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop ngerokok.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Clingy adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sekolah terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur

141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock Lock Lock.